bersama dengan minat Martin dan juga Selbert ya, yang berubah dari konsep Belanda menjadi Dutch. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

beberapa hari ini nggak karena permintaan lebih sehari dong mintanya permintaan karena datang orang mudik ada yang kenaikan harga kalau jadi itu per 5.000 per kilo kalau jadi merah kita ini kenaikan harganya 10.000 per kilo sementara kita biarlah kenaikan harga udah sebulan gitu ya

saya batasan sekalian tugas tambahan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di udara, tetap di udara.

itu mungkin bisa jadi kan dipengaruhi oleh kita kemarin daerah Tarambang mana itu memang ada yang sangat banjir kan. Kan kita tak di tahun 2000 kan karena yang didata itu tahun 2025 jadi kan harusnya kan masih terdata jadi yang data yang untuk pertaniannya juga ini di bawahnya sangat jauh. Rasinya cuma 0.26%. Kami berharap responden atau apa mungkin di asuransi pendataan ini

Jo penetan dalam beberapa hari ini lah, karena permintaan lebih besar itu, misalnya permintaan pendapatan orang mulut, tapi ada penetan harga kalau jadi itu per 5.000 per kilo, kalau jadi merah kita ini penetan harganya 10.000 per kilo. Sementara di cabai rawit penetan harga udah sebulan gitu ya, minta dari 35, 40, 55, 50,